0: mama, yingwe mnyama.
1: Yingwe lala, imama lava lanje. Yingwe mama, imama lava lanje.
0: Umama lala, umoja mana mato.
1: Umama lala, umoja mana mato. Umama lala, umoja mana mato.
0: Umama lala, umoja mana mato.
1: Umama lala. Umujamanya madoda, umama wala, umujamanya madoda.
0: Wah,
1: umuntu kanjaba.
0: Wah, umuntu kanjaba.
1: Wah, umuntu kanjaba.
0: Umuntu jeni sa zatina.
1: Umuntu jeni sa zatina.
0: Umuntu jeni sa zatina.
1: Umuntu jeni sa zatina.
0: Sa zatina.
1: Sa zatina.
0: Sa zatina.
1: Sa zatina.

ke ingoma emnandi kakhulu hayi bashayi bayarathabula izavutha ilelile uluje kuphela ezingasezabona isuka madoda sekungeneke lapha na.